0: Amin. Amin.
1: Amin. Engkau juga mengalami kedudukan kesetujuan nanti pasca kaitan lara kulundan nuriya magimi anapa. Engkau juga mengal kaitan kerja balik nanti anggi erikrat dengan kesetujuan. Segala tu dikena magimi, mawar kecilite kundu nanggal. Adat kari engkau kekaran diselbo.
0: Amin. God bless you, sister. God bless you, everybody.
1: Amin. Amin. Nanggal Dolly sister, mawar beri betul kundu. Praise the Lord, Dolly sister.
2: Praise the Lord, sister. Praise the Lord.
1: Praise the Lord, ninggal. Engkau dewan, ani dikit dewan idle, ni dikit dewan. Akhave engkau desa tila irukra, ellah raja kal, adigari kal, telaver kal, pikumar kal, iver kal kulle irukran da. Ani dikal aniya engkau le kattar kand, abar kal manan terapi ni dikut padat tawen mandi choli ninggal jabat tila balin artin.
2: Amin, amin, amin. Nandri, nandri esle, nandri apa?